Don't let this moment end. Dari Gloria Estefan. Sahabat kita, selamat pagi. Semoga lagu tadi bisa memberikan semangat Anda memulai aktivitas di pagi ini. Sahabat kita, memulai hari dengan paparan sinar matahari pagi dan segarnya air kolam, bukan sekedar tren gaya hidup. Bagi banyak kaum urban, berenang di pagi hari telah menjadi ritual wajib di tengah kepadatan rutinitas. Selain melatih kebugaran fisik, berenang memiliki kualitas terapeutik yang unik. Elemen air secara alami menciptakan ketenangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan. Dan dilansir dari Northern Healthcare, secara saintifik, berenang memicu pelepasan endorfin atau yang sering dijuluki dengan hormon feel good. Hormon ini bekerja layaknya obat penenang alami yang mampu menurunkan level stres dan meningkatkan suasana hati secara instan. Dan menariknya, sahabat Kelight, sebuah studi menunjukkan bahwa aktivitas di dalam air dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Aliran darah yang lancar sangat vital untuk melindungi otak dari toksin berbahaya sekaligus meningkatkan fungsi kognitif. Jadi sahabat kita, jangan heran jika setelah berenang pikiran terasa lebih tajam dan fokus saat mulai bekerja. Mungkin Anda pernah merasakan lebih tenang hanya dengan menatap air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep biophilia, yaitu keterikatan alami manusia dengan alam. Warna biru air kolam atau laut diakui secara psikologis memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Ritme gerakan renang yang teratur ditambah sensasi air yang membalut tubuh menciptakan suasana meditatif. Hal ini membantu mengurangi kecemasan dan memberikan rasa bebas, seolah-olah beban pikiran ikut larut dalam air. Dan manfaat luar biasa ini kini mulai dilirik sebagai gaya hidup baru oleh generasi muda di tanah air. Tren ini disambut baik melalui berbagai inisiatif dan beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan kegiatan di air ya. Dan ini tentu akan memberikan dampak yang lebih sehat, lebih bermanfaat bagi kaum urban. Sahabat Kelight, selamat pagi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Morning Review dan saya ucapkan selamat mulai aktivitas Anda. Bagi saat ini Anda yang tengah di balik kemudi menuju tempat tugas Anda, semoga hari ini menjadi milik Anda. Semua pekerjaan, rencana kerja Anda bisa terselesaikan dengan baik.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Bandung since 107.1 FM. Sahabat Geliat Ambarwarna Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025 menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambarwarna Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambarwarna Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambarwarna Biru dengan lokasi strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sk.

Tuhan Yesus, Salam 107.1 FM. Selamat pagi, sahabat Kelight. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Morning Review. Sahabat Kelight, pemerintah Kota Bandung memastikan peningkatan jumlah penerimaan bantuan pangan dari pemerintah pusat merupakan hasil dari perbaikan data penerima manfaat. Wali Kota Bandung Muhammad Farlan menjelaskan pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS berdampak pada bertambahnya jumlah warga yang berhak menerima bantuan. Selain itu, nilai bantuan juga mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 80.000 penerima menjadi 140.000 penerima. Dan terkait adanya keluhan masyarakat mengenai kualitas beras yang diterima, Farhan memastikan secara umum kualitas bantuan dalam kondisi baik dan telah melalui proses pengecekan sebelum didistribusikan. Namun demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap adanya laporan di lapangan. Setiap keluhan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lokasi penerima. Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Zin Spiding Sound 107.1 FM. Selamat pagi Teh Nonon, selamat pagi juga sahabat-sahabat K-Lite yang saat ini sudah memulai aktivitas dan sudah bergabung di K-Lite ya. Kita bersama-sama di paruh ketiga jumpa kita di Morning Review. Sahabat K-Lite, pemerintah kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan jalanan yang dinilai memiliki pola terorganisir dan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Wali Kota Bandung Muhammad Farlan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena aksi kriminal seperti begal yang diduga tidak berdiri sendiri.

dan menurutnya kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius melalui penguatan koordinasi lintas sektor terutama dengan aparat kepolisian. Pemkot Bandung telah menjalin sinergi erat dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan secara terukur. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat seperti penguatan Siskamling juga terus didorong sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan. Ia mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Kota Bandung optimis stabilitas keamanan dapat terus terjaga di tengah berbagai dinamika yang berkembang.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Bandung Sound 107,1 FM. Sahabat keren, berani sudah bersama kita di Morning Review di edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih sahabat Kelet, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini tugas-tugas, pekerjaan dan jadwal-jadwal yang sudah tersusun bisa dilaksanakan dengan baik. Sahabat Kelet, angkat tiga undur diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Brampton's inspiring sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: 107.1
1: Bandung's inspiring sound.
2: Berbagi semua.
3: Halo sahabat, saya Andin. Simak terus ya di K-Light 107.1 FM.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Bandung Jiswani Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, kembali kita bersama di siang ini Tel Total di edisi Selasa 12 Mei 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Dan seperti biasa, ini sesinya Anda, sahabat Kelight, untuk memilihkan lagu favorit Anda. Silakan di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Emergency Planning Sales 107.1 FM. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Untuk sahabat Yoram, terima kasih. Kemudian juga ada Kang Wan, terima kasih Kang Wan. Dan juga ada Bang Martin, lagunya sudah saya persiapkan. Hanya kalau dari sahabat Yoram, lagu ini judulnya tidak ada nih. Ya, boleh nanti di request kembali, di typing kembali ya. Silakan sahabat Kilat, bagian yang baru saja bergabung, Anda bisa request lagu di 08122031972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.

0: dinilai. Dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
1: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
2: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerja dengan BUMDES harus ada MUSDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak sih, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
0: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
3: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
4: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, di kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran, dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas, dan harapan kami semua orang tua juga udah bisa melihat RAB itu.
3: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
5: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA, penghuni blok A kamar 5, dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
6: Dibawa oleh pengunjung, gerak-geriknya sangat mencurigakan, menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, bukan KTP aslinya.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
8: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
0: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
9: Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
10: Modusnya Dede ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara Dede.
0: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
11: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
12: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
11: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Jeans Wedding Sound 107.5. Sahabat Gila, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh kedua. Jumpa kita di Tell to Tell. Terima kasih sahabat-sahabat Gila yang sudah bergabung. Bang Martin, terima kasih. Kang Dodi, terima kasih. Lagunya sudah diputar tadi ya, dari Barbra Streisand. Salamnya untuk pendengar Kelight. Terima kasih Kang Dodi. Kang Opan, terima kasih. Spyro JRN-nya sudah diputar tadi, Send Me One Line ya. Terima kasih. Kemudian ada sahabat Tri, terima kasih sahabat Tri. Lagunya oh iya, oke, sudah ketemu lagunya ya. Terima kasih sahabat Tri, kirim salamnya untuk pendengar setia. Terima kasih dan juga untuk semua kru Kelight, selamat bertugas. Terima kasih sahabat Tri. Kemudian ada Mas Rosudewo, terima kasih. Namun judulnya dari drama ini hanya ada tiada kusadari, bolehkah? Kalau tidak diganti, silakan Mas Rosudewo untuk request lagu lain dan juga penyanyi lain ya. Silakan sahabat Kelight, bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa, masih bisa request di 0812-203-1972.

7.7 FM. Lagu dari Nika Costa. Ini permintaan dari sahabat Tri. Terima kasih, selamat siang. Selamat makan siang katanya untuk all crew. Saya emang enggak karena lagi siaran. Terima kasih. Terima kasih sahabat Tri, semoga terhibur ya. Selamat bertugas. Nah, itu memang buat saya. Selamat bertugas, semangat dan sukses selalu. Terima kasih sahabat Tri. Baik sahabat Klik, kita lanjutkan kembali. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 08122031972. Sahabat Kelet, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil. Bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti asai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding hingga 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

0: dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH, sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
1: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
2: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit sekota Bandung dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
3: Tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting dengan nilai tambah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, urusan ada etanol, tadi katakan bahwa satu bulan bisa 30 ribu liter atau 30 ton per bulan, satu pasar loh, di seluruh Indonesia ini banyak pasar, nah, kalau itu jumlah jangan-jangan bisa ratusan ribu ton, itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Migas ya.
4: Jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
5: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
0: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
6: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur, sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tapi sayangnya, sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
0: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disputbar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.

Bandung Sinswari Sound 107.1 FM. Lagu ini disuka juga oleh Mbak Nila. Terima kasih, tapi bukan ini requestnya Mbak Nila ya. Terima kasih Mbak Nila, selamat siang. Selamat beraktivitas atau selamat beristirahat ya. Kemudian ada Ibu, sorry, kelewat nih. Mbak Nila kirim salamnya untuk Ibu Tuti, Nadia, Mbak Maulin, Mas Budi, dan Mbak Susi. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita sudah bergabung di siang ini. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Kemudian ada Mas Eri, mohon maaf lagunya tidak bisa saya putarkan. Lagunya mungkin sudah di take out ya. Lama banget. Mudah-mudahan dengan lagu lain yang saya pilihkan nanti Mas Eri tidak kecewa ya. Kemudian ada Mbak Anna. Terima kasih Mbak Anna, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru, selamat bertugas, dan teman-teman di kantor keuangan Jalan Jawa nomor 20. Oh, salam juga untuk rekan-rekannya Mbak Anna di kantor keuangan Jalan Jawa ya, nomor 20. Terima kasih Mbak Anna, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mas Sandi Kustejo, terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Salam untuk penyiar dan kru serta sahabat Kelight dimanapun berada. Ada di siang ini hadir juga Mbak Zoom. Terima kasih Mbak Zoom, selamat siang. Lagunya dari M2M tadi sudah diputar ya. Kemudian Mas Rosu Dewo, ini juga mohon maaf lagunya tidak bisa saya putarkan. Di listnya tidak ada. Ikut saja katanya, ini pasti yang terbaik juga pilihan Kelat. Betul, ini pilihan sahabat-sahabat Kelat semua ya. Kemudian terima kasih untuk Teh Edit, lagunya sudah diganti, tadi sudah diputar ya. Thank you dari Commodores. Oke, sahabat Kelat masih bersama-sama dan masih ada beberapa slot lagu yang masih belum terisi. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung masih bisa request di 08122031972.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Since Mighty Sound 107,1 FM. Tadi baru mau tutup-tutup, tapi ternyata Mbak Reni dari kejauhan manggil-manggil, jangan dulu tutup. Lagu terakhir, permintaan request dari Teh Reni di Tell to Tell siang ini sudah saya persiapkan ya. Memang sangat di ujung lagunya. Terima kasih Teh Reni, walaupun tergopoh-gopoh sempat juga ya. Terima kasih Teh Reni sudah bergabung di siang ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kela yang sudah bergabung, request lagu dan memberi ucapan salam untuk rekan-rekannya, dan juga salam untuk kru K-Light. Dan terima kasih atas perhatiannya sahabat K-Light. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Anda Angga Nika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saya Kujang Suryalaga bersama Anda dalam Afternoon Light sampai pukul 18 nanti. Saya akan temani aktivitas kerja Anda di sore hari ini, sahabat Kelight. Kita akan sama-sama semangat ya, semangat untuk membuat hari ini atau sore hari ini tetap produktif.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Good Light FM, seandainya dari Glenn Fredly. Oke, selamat sore Anda semua sahabat Good Light. Kebetulan mungkin juga Anda tengah berada di perjalanan hari ini. Lancar sampai tujuan nanti. Sahabat Good Light, sampai pukul 18 nanti saya akan temani Anda semua dengan informasi-informasi seputar dunia teknologi dan dunia telekomunikasi ya sahabat Good Light. Nah, salah satunya PT Telkom Indonesia bersama PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat meresmikan Community Gateway di Stasiun Bumi Sedang Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua sebagai tulang punggung utama konektivitas digital di wilayah Papua Pegunungan. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Angga Raka Prabowo dalam keterangan resminya mengatakan, konektivitas adalah prasyarat utama kemajuan. Disinilah Community Gateway Wamena berperan penting untuk mengubah tantangan geografis menjadi peluang yang strategis, mengubah wilayah untuk siap tumbuh dan siap mengambil bagian dalam ekonomi digital nasional. Pembangunan Community Gateway Wamena merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperluas infrastruktur digital yang inklusif hingga wilayah paling timur Indonesia.

Enak ya sahabat Kehlight, lagu yang barusan hadir dari Payung Teduh untuk perempuan. Sahabat Kehlight, seringkali sore hari kita merasa lelah dan semangat menurun ya. Salah satu cara yang efektif untuk melawan kelelahan di sore hari, minum lebih banyak air. Cobalah untuk minum lebih banyak air jika kita merasa begitu lelah dan mungkin juga kepala kita terasa agak pusing. Dehidrasi dapat membuat lelah dan orang-orang di tempat kerja sering lupa untuk tetap terhidrasi saat duduk atau menatap layar komputer sepanjang hari. Nah, menurut penelitian, ketika kita mengalami dehidrasi ringan, ini dapat mengganggu kinerja kognitif, menyebabkan konsentrasi yang buruk dan masalah memori jangka pendek, serta kemurungan dan juga kecemasan.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Afternoon Light masih akan menemani Anda semua ya sahabat ke Light. Dari Fadi Akbar, tanya jadi rasa. Oke sahabat ke Light, raksasa teknologi Nvidia dikabarkan telah berinvestasi dalam beragam kesepakatan mengenai kecerdasan artificial atau AI ya di awal tahun ini. Totalnya sudah senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 696 triliun rupiah sahabat Kelight. Dilaporkan TechCrunch, Nvidia melakukan investasi ekuitas dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor yang berfokus pada pengembangan ekosistem AI. Kabar nilai investasi ini pertama kali dilaporkan oleh CNBC yang juga mengatakan bahwa sebagian besar investasi itu dialokasikan untuk OpenAI.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: One 107.1.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

Good Light FM. Kita masih menikmati sore yang menyenangkan. Tetap semangat ya sahabat Good Light bersama Afternoon Light. Hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saya masih punya banyak lagu-lagu bagus untuk Anda semua sampai pukul 18 nanti. Juga ada beberapa informasi seputar teknologi telekomunikasi ya sahabat Good Light. Oke, sebentar lagi ada Anything Goes. Kemudian juga ada Malik and the Essentials. Kita bisa romantis.

Kelight 107,1 FM Ten Sharp. Maybe Anda sudah siap-siap untuk berangkat ke rumah ya sahabat Kelight setelah beraktivitas di hari Selasa ini. Mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan baik seperti yang direncanakan dan Anda juga bisa pulang dengan hati yang tenang. Sahabat Kelight, Takashi Tezuka, desainer game legendaris Nintendo, dikabarkan akan pensiun dari jabatannya setelah lebih dari 40 tahun berkarir di perusahaan game asal Jepang tersebut. Dilansir dari Engadget, waktu setempat pada hari Jumat, informasi mengenai pengunduran diri Takashi diumumkan melalui dokumen mengenai perubahan personal perusahaan yang dirilis bersamaan dengan laporan keuangan kuartalan dari Nintendo.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kilowatt FM, lagu bagus barusan, If You Ever. Oke, selamat sore sahabat Kilowatt, saya masih punya waktu sampai pukul 18 ya dalam Afternoon Light untuk hari ini, dan sekarang ada George Duke.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.id.
1: Prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, azan maghrib untuk hari ini akan dikumandangkan pukul 17.48 menit. Sekaligus saya Kujang Sirelaga undur diri dalam Afternoon Light. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat Kelight. Selamat menikmati suasana sore yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat K-Light. Selamat malam sahabat K-Light, senang sekali malam hari ini sahabat. Saya Ivan menemani Anda kembali di Selasa malam 12 Mei 2026. Kita akan bersama-sama hingga titik pergantian hari nanti. Dan tentu saja silakan Anda bisa memilihkan lagu-lagu favorit Anda, lagu kesukaan Anda sahabat K-Light. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12K Light 107,1 FM dari The Bard, yang tentu saja melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat K-Light. Selamat malam, ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Lagunya Beautiful in White sudah saya siapkan, nanti akan saya putarkan, dan mudah-mudahan streamingnya lancar terus ya. Juga ada sahabat Doni di Karasak, salah satu lagunya saya putarkan dari Tommy Page, Shoulder to Cry On. Kemudian juga ada Pak Dodi Kusuma, terima kasih, baru saja lagunya Who's Holding Now dari The Bard sudah saya putarkan ya. Kemudian juga terima kasih ya, ada ini dari 08131316, siapa nih ya, lagunya dari Eric Bennett, sudah saya siapkan ya, Still With You. Kemudian juga Mbak Nani di Cicahem ya, lagu dari Faris dan juga Nino Warisman, Sebuah Obsesi. Salamnya untuk sahabat Kelet, terima kasih. Kemudian ada Mbak Jenny di Pagarsi juga, terima kasih, selamat malam, lagunya Promise Me. Dan sahabat Kelet, kita teruskan, kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita masih panjang perjalanan hingga pukul 12 malam ini, dan silakan Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda, silakan WhatsApp di 08122031972.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

and

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Să radu studiu comasatul K-Light FM, Ed Sheeran, fotograf sahabat K-Light. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, Anda yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Lagu tadi dipilihkan ada Mbak Novi ya, selamat malam, terima kasih. Kemudian juga terima kasih ada sahabat Dani di Cimahi, lagunya juga sudah diputarkan tadi dari Mayumi Tsua. Kemudian juga ada T. Mati juga selamat malam ya, lagunya San Francisco juga sudah diputarkan tadi. Kemudian juga ada Cecil, terima kasih, lagunya sudah diputarkan juga tadi dari Hearts. Kemudian juga ada sahabat Nendi juga, terima kasih, lagunya juga sudah diputarkan. Ada Ibu Diah, lagunya Beautiful Girl, sesaat lagi akan saya putarkan ya. Kemudian juga Dan Mulia, kebetulan Reba McEntire-nya tidak saya temukan, jadi We Are Alone-nya dari versi Boskage yang saya akan putarkan. Ada Pak Henry di Taman Kopo Indah, Saigon Kick sudah saya siapkan. Kemudian juga ada sahabat Ami, terima kasih kebersamaan Anda, Pak Sugiharto juga selamat malam. Kemudian juga ada sahabat Yadin, terima kasih, lagunya dari Bobby Caldwell. Terima kasih juga ada Mbak Retno. Kemudian juga sahabat Faris, dan juga ada Linda di Buah Batu.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM sahabat K-Light. Dan ada sahabat Nico di Pasteur. Terima kasih ya kebersamaan Anda di malam hari ini. Kemudian juga ada Lukman di Antapani, terima kasih. Mbak Wida juga selamat malam, terima kasih. Kemudian juga Mbak Kris di Parmindo. Sahabat Arik juga terima kasih. Ada Ibu Diah juga terima kasih, dan Ibu Edit, dan juga Pak Sandi. Kita teruskan I Believe Bless Union of Soul.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Light FM, sahabat kita dari Boys to Men. Sahabat, tidak terasa di 20 menit lepas dari pukul 11 malam, tidak terasa sudah mulai larut malam, sahabat kita Light. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Mudah-mudahan istirahatnya juga nyaman ya, sahabat kita Light. Oke, kita lanjutkan. Dan selamat malam ada Pak Sugiarto, lagunya Casablanca. Kemudian juga sahabat Yadin ya, lagunya juga Bobby Caldwell, sudah saya siapkan. Kemudian terima kasih juga ada Kartika, lagunya dari Damage Forever. Dan sahabat Hani Kurniawan dari Yana Julio, Selama Ya Cinta.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 KLED FM. Sahabat saya sudah, kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation, dan saatnya saya undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Bisa mulai ya.
1: Recording in progress.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kalian, kembali jumpa lagi dalam acara Salam Fajar hari Rabu tanggal 13 Mei ini ya. Mohon maaf ada gangguan teknis sehingga saya terlambat masuk ya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang khiyar ya. Khiyar atau hak pilih di dalam muamalat Islam ya. Ini penting karena ya melindungi hak-hak baik penjual maupun pembeli ya. Pada dasarnya itu ada hak untuk memilih ya. Artinya memilih itu ada tenggang waktu gitu. Dalam jual beli ada muamalat Islami ya. Pada dasarnya ada tiga ya, ada tiga, empat malah yang disepakati dalam berbagai macam. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar ru'yah. Khiyar sendiri berarti hak pilih ya. Hak pilih selama proses jual beli berlangsung ya. Kalau yang dimaksud dengan khiyar majelis itu selama masih dalam majelis atau belum berpisah badan. Jadi ada hak untuk memilih ya. Walaupun itu akad sudah berlangsung, selama belum berpisah itu ada di hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim ya. Jadi ada hak untuk memilih tadi. Intinya itu memang kalau kita lihat itu semacam kelonggaran ya, sehingga ada persyaratan apa antarodin saling ridho itu terpenuhi. Nah, kalau khiyar majelis itu hadis sahih Bukhari nomor 1937, hadis sahih Muslim 2825. Ini intinya Rasulullah menyatakan orang dan bertransaksi jual beli berhak khiyar ya, berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka ya, tidak transparan, keberkahan jual beli itu akan hilang ya. Jadi selama masih dalam satu majelis ada hak untuk memilih gitu ya. Itu khiyar majelisnya. Kemudian kalau hadis yang lain di riwayat Imam Daruqutni itu penjual dan pembeli sama-sama berhak khiyar hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan syarat tidak boleh ya berpisah lantaran khawatir minta dibatalkan. Kemudian khiyar yang kedua itu ada khiyar syarat ya. Khiyar syarat itu intinya adalah selama di hadis Sahih Bukhari nomor 1974 lalu Muslim nomor 2886

terus bisa lesan ya. Tapi intinya itu ada tenggang waktu ya. Setelah berpisah disebutkan eksplisit itu dengan syarat itu ya. Syarat itu disebutkan ya tenggang waktu. Kalau di hadis riwayat Baihaqi itu jelas-jelas 3 hari 3 malam. Tapi ini mungkin ada perbedaan pendapat. Intinya boleh gitu. Jadi sudah barang sudah dibawa pulang, selama itu tidak rusak, tidak cacat itu, kalau sesuai perjanjian 2 hari, maka boleh entah ditukar, entah kembali uang ya. Itu khiyar syarat. Kalau khiyar aib itu kalau ada cacat boleh dibatalkan. Itu riwayatnya hadis di Sunan Ibnu Majah nomor 2237 ya. Jadi tadinya tidak ketahuan, ternyata sampai di rumah ada cacat, maka itu boleh dibawa kembali, minta uang kembali, atau ganti barang yang lain kalau persediaan masih ada. Itu khiyar aib ya. Artinya tadinya tidak ketahuan ada cacat, mungkin goresan atau retak ya, kalau itu barang tertentu ya, maka itu boleh. Kalau ada aib, ada cacat, itu boleh dibatalkan. Kemudian yang keempat itu khiyar ru'yah, itu terhadap barang yang belum dilihat. Jadi ketika akad berlangsung itu barangnya belum dilihat, jadi masih dalam proses, itu boleh dibatalkan. Itu hadisnya riwayat Imam Daruqutni ya. Ya, khiyar apa ru'yah ini ya. Ru'yah itu kan artinya terlihat atau melihat ya. Jadi kalau riwayatnya begini, di hadis riwayat Imam Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihat, maka ia berhak apabila ia telah melihatnya. Jadi kan ini mungkin belum dilihat itu barangnya belum datang, tapi sudah dipunyai oleh penjual atau masih dalam proses penyelesaian, ada gambar teknisnya gitu ya. Tapi setelah jadi itu dilihat lalu kurang cocok, itu boleh dibatalkan ya. Tadinya akad berlangsung waktu belum melihat barangnya, walaupun sudah dimiliki atau dalam proses, ada gambar teknisnya, ada contohnya di foto misalnya, tapi begitu melihat terus nggak cocok, itu khiyar ru'yah ini dibolehkan, ada hadisnya sahih. Jadi ini kelonggaran-kelonggaran. Bahkan ada bab setelah khiyar itu namanya iqalah. Iqalah itu membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keriduan kedua belah pihak. Jadi penjual rela atau rida membeli juga itu bisa dibatalkan. Walaupun setelah berlangsung beberapa lama ya, asal barangnya tentu saja belum rusak ya. Atau salah satu pihak belum meninggal dunia. Kalau meninggal dunia atau barangnya sudah rusak ya tidak bisa. Jadi kelanjutan dari hak khiyar ada hak iqalah. Dan ini penting ya, penting karena dalam praktek kita lihat itu sampai sekarang ya, di Indonesia itu masih dituliskan sekalipun penjualnya muslim, pembeli muslim. Jadi barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan. Nah, itu ditulis di kwitansi atau di resip. Padahal hal ini sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun tidak menggunakan istilah fikih ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ditandatangani oleh Presiden, waktu itu Presiden Paknya Pak Habibie ya. DPR-nya zaman DPR Pak Habibie itu tanggalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bentar ya, nomor 8, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Jadi tahun 1999 nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen. Itu zaman Pak Bibi waktu itu ya, 1999. Dan ini ada klausul atau pasal yang dengan susunan bahasa undang-undang, bahasa hukum, bukan bahasa fikih ya, tetapi itu mengakomodasi ketentuan fikih tadi ya. Hanya sayangnya kurang atau tidak ditaati ya. Dan banyak yang tidak tahu, sehingga
kadang-kadang konsumen yang

dua pasal malah ya, dan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 7 dan pasal 18 ya. Pasal 7 itu judulnya kewajiban pelaku usaha, ada sampai G 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ada apa itu. Nah, pasal yang terkait itu adalah pasal 7 ayat E, ayat E. Kata-katanya begini ya. Memberi kesempatan atau kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, koma, dan garis miring atau mencoba barang dan garis miring atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garis miring atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Jadi kata-kata jelas, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang itu. Jadi untuk menguji, mencoba dan ada jaminan atau garansi tadi. Itu pasal 7 kewajiban pelaku usaha ayat E ya. Lalu ada lagi pasal 18 tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Pasal 18 itu ada ayat 1 lalu butirnya A B C D E F G H. Nah, ini pasal 18 ayat 1 bunyi lengkapnya begini. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila. Lalu B-nya begini. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Jadi enggak boleh menyatakan menolak penyerahan kembali apapun alasannya. Jadi mengatakan barang yang telah dibeli dilarang dikembalikan atau diganti barang lain, itu tidak boleh mencantumkan seperti itu. Jadi dilarang mencantumkan klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli, itu tidak boleh. Butir C-nya lebih jelas lagi, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atas jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi menolak penyerahan kembali, menolak kembalikan uang itu tidak boleh itu. Jadi ini barangkali apa ya, mengakomodasi ketentuan fikih tentang khiyar dan ikolah tadi ya. Jadi kita sering dari tidak saja minimarket, supermarket atau apapun toko itu, di kwitansi atau resinya itu di bawah ada kata-kata biasa begini. Barang yang telah dibeli dilarang untuk ditukar, garis miring dikembalikan. Nah, jadi kita sebagai pembeli nggak boleh nukar, nggak boleh misalnya nukar warna yang lain atau kalau ada cacat atau mengembalikan minta kembalian uang. Padahal itu di undang-undang ada, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 8 tahun 1999, dan itu dapat dikatakan mengakomodasi regulasi fikih muamalat Islam dalam khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah. Jadi ini apa ya, pada hemat saya ya pelanggaran undang-undang sebetulnya, tetapi kita konsumen banyak yang tidak tahu. Jadi dalam ini yang curang atau melanggar ketentuan perundangan di Indonesia itu penjual, pihak penjual ya. Jadi nama undang-undangnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentu maksudnya konsumen ini pembeli ya. Jadi untuk melindungi kepentingan kita sebagai pembeli. Kalau kita sebagai penjual, punya toko lah, punya minimarket, ya kita harus taat undang-undang. Tidak boleh membuat kwitansi atau format kwitansi atau resi itu dengan kata-kata itu tadi. Jadi harus dicoret itu. Berarti pembeli atau konsumen berhak mau menukar barang, tidak puas, bahkan bisa ganti, minta uang kembali, barang juga diserahkan selama barang itu tidak rusak ya. Atau penjual dan pembeli belum wafat. Maksudnya kalau penjualnya wafat ya
ya repot karena yang akadnya antara penjual beli kan, walaupun dengan ahli waris bisa, harusnya ada keturunan perundangan ahli waris itu berhak, oh ini almarhum membuat kesepakatan ini ya. Ya, jadi sayangnya itu di Indonesia saya rasa belum ya, belum itu pertama mengenai khiyar itu tidak semua muslim paham dan mengerti betul ya aturan fikih. Lalu itu sudah menjadi undang-undang atau hukum positif juga banyak yang tidak tahu. Jadi undang-undang jaminan produk halal itu punya kelengkapan sebelumnya undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan juga ada undang-undang, iya betul, undang-undang perlindungan konsumen ya. Walaupun perlindungan konsumen itu nomor 8 tahun 1999, kalau undang-undang jaminan produk halal itu nomor 33 tahun 2014 ya. Jadi selisihnya 15 tahun, karena ini di zaman presidennya Bapak SBY ya, Undang-Undang 33 tahun 2014. Kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, zaman presidennya Pak Habibie ya. Dan ini, jadi peraturan atau hukum positif ya, perundangan di Indonesia sudah mengakomodasi. Hanya sayangnya sosialisasinya barangkali mungkin kurang gencar ya, walaupun yang jaminan produk halal sudah cukup gencar artinya, selama 10 tahun ini ada badan BPJPH ya, badan pelaksana jaminan produk halal BPJPH, yang lalu penyuluhan-penyuluhan termasuk bagaimana kemudahan-kemudahan untuk memperoleh sertifikat halal itu tadi. Karena dengan undang-undang jaminan produk halal itu semua barang yang di perdagangan di Indonesia itu wajib sertifikat halal ya, wajib sertifikat halal itu mencakup semua barang, walaupun nanti ada pengecualian kalau itu mengandung sesuatu yang haram atau diharamkan bagi umat Islam, itu harus dicantumkan di labelnya atau di baik itu di tokonya maupun lokasinya restoran ya, bahwa itu haram dikonsumsi atau haram dibeli oleh umat Islam. Jadi itu ada di undang-undang jaminan produk halal dicantumkan ya. Tapi apa jenisnya itu ada lengkap sekali ya. Kalau kita lihat ya, mulai kita lihat yang dimaksud dengan barang itu adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, lalu yang terakhir barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu sudah mencakup semua barang atau jasa yang ada di masyarakat ya. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, lalu barang gunaan. Barang gunaan itu mulai dari pakaian misalnya, tas, ikat pinggang, dompet, apa saja, sampai topi, itu harus sertifikat halal. Yang dipakai, digunakan, harus sertifikat halal. Kecuali, nanti pengecualiannya itu ada di pengecualiannya ya. Kalau di pasal 4 itu produk yang masuk, beredar dan diperlakukan di wilayah itu wajib sertifikat halal. Itu aturan umumnya ya, wajib sertifikat halal. Lalu pengecualiannya itu nanti ada di yang harus mencantumkan itu tadi, mencantumkan sebentar ya. Jadi proses berlaku barang nah ini di pasal 26. Jadi pasal 26 itu gini, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi boleh, tetapi harus di ayat 2-nya pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi pengusaha non-muslim, pengusaha kafir lah, warga Indonesia yang akan memasarkan barang haram
barang haramnya itu dicantumkan di pasal 18 dan pasal 20, itu boleh. Tidak usah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Tetapi dia wajib mencantumkan di ayat 2-nya, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Jadi harus jujur, terbuka. Itu ada babinya, atau ada unsur yang terlarang lah. Entah itu dalam bentuk campuran, atau apa bahan baku, atau bahan tambahan di kosmetik, di obat-obatan, di makanan, di minuman, sampai ke barang gunaan, ikat pinggangnya misalnya, ada dari kulit babi misalnya, atau di waktu di apa di sama itu dengan minyak babi dan seterusnya, maka itu harus mencantumkan jelas. Berarti orang kafir membuka restoran yang menjual barang makanan minuman haram boleh, tetapi harus dicantumkan bahwa itu terlarang untuk kaum muslimin. Jadi harus terbuka terang-terangan, tidak boleh menipu atau menyamarkan. Nah ini jarang juga disosialisasi ya. Jadi kalau ditujukan pada konsumen muslim, wajib sertifikat halal. Jadi ini halal lifestyle atau gaya hidup halal. Malah saya pribadi menyimpulkan sebetulnya kalau ini dilaksanakan itu dapat dikatakan pertama itu pertobatan untuk anggota DPR waktu itu. Ada anggota DPR ya sering ada ya hal-hal yang penghasilan yang tidak halal atau ya syubhat, maka dengan mengundangkan undang-undang jaminan produk halal sebagai kelanjutan dan perlindungan konsumen itu membuka pintu gerbang surga, termasuk terhadap Indonesia pintu gerbang surga kan. Berarti apapun 8 jenis itu semuanya serba halal kalau dilaksanakan konsisten, walaupun butuh proses terus sosialisasi, penyadaran, bimbingan untuk terutama pengusaha mikro ya, tapi sampai pengusaha besar juga agar produk-produknya halal dan disertifikasi halal. Dan lebih jauh lagi sebetulnya ini jaminan untuk hidup secara halal gitu, walaupun nanti tinggal penghasilan kita ya, bagaimana penghasilan kita tidak terlibat dalam riba, tidak terlibat dalam goror dan seterusnya, jadi cash flow keuangan atau kasap ya penghasilan kita itu. Tapi waktu sebagai konsumen, waktu kita membelanjakan itu praktis semua barang di Indonesia 8 jenis tadi semuanya sertifikat halal. Gitu. Nah ini penting ya, jadi sahabat kalian, jadi ada dua undang-undang perlindungan konsumen lalu undang-undang jaminan produk halal itu mengakomodasi termasuk ketentuan fikih tentang khiyar maupun ikolah tadi gitu. Jadi sehingga ya di situ nanti antarodin mingkum ya, saling ridho antara penjual pembeli itu terpenuhi 100%. Sudah komoditasnya baik barang maupun jasa itu halal serat sepenuhnya, disertifikat halal, prosesnya saling ridho, maka keberkahan. Keberkahan pada penjual, keberkahan pada konsumen, keberkahan itu kasih sayang Allah yang berlimpah-limpah, yaitu membuka pintu gerbang surga sebetulnya. Tinggal mau atau tidak ini. Baik pemerintahnya, aparatnya, lalu kita sebagai rakyat, baik rakyat itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Jadi ini bagian dari legislasi syariah ya, bagaimana syariah dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu diakomodasi, dibuat regulasinya menjadi perundangan. Baik, secara ini masih ada 7 menit lagi. Atau mungkin bisa tadi karena terlambat mulai bisa lebih itu 8 atau 9 menit. Kalau ada yang ingin diskusi atau menanyakan sesuatu bisa lewat chat bagi yang ada di ruang di chat room, atau ngirim WA atau telepon ke studio ya, telepon 253-272 ke studio. Baik ya, jadi ini untuk baik dari sisi fikih maupun perundangan, karena sudah diakomodasi menjadi undang-undang atau klausul perundangan mencantumkan itu, walaupun tidak pakai istilah khiyar atau ikolah, tapi itu wujud dari ada kelonggaran sehingga ada keridoan, karena ada kesempatan untuk memilih baik khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ru'yah, lalu khiyar syarat nantinya.
Baik, ini silakan bagi yang ingin ini. Kalau ada, saya lihat dulu di, oh belum ada ya. Di ruang chat juga belum ada. Tapi intinya ya, kita memang sebagian pernah kita bahas, memang yang menyangkut hak orang lain, hak dan kewajiban yang menyangkut orang lain itu perlu diakomodasi jadi perundangan ya. Itu namanya berarti kalau yang murni itu diyani, aspek diyani, kalau ini aspek yang sifatnya qadha'i ya. Qadha' itu kan menyangkut hak orang lain. Jadi harus ada ketentuan perundangan. Kalau diyani itu murni ibadah kepada Allah itu tidak perlu. Itu orang lain tidak dirugikan, jadi nggak perlu ada undang-undangnya. Misalnya menegakkan sholat, ya nggak perlu ada undang-undang. Tinggal taat atau tidak. Taat berarti dijanjikan masuk surga. Kalau durhaka, nggak pernah sholat, menegakkan sholat, ya diancam azab api neraka gitu. Nggak perlu ada undang-undang menegakkan sholat, nggak perlu itu. Tapi kalau jual beli, lalu zakat, wakaf, lalu utang piutang, pinjam meminjam, lalu apa permodalan itu apa financing ya, pembiayaan itu kan menyangkut hak orang lain, termasuk pencemaran nama baik ya, atau jasa pendidikan, jasa kesehatan, itu pokoknya menyangkut orang lain lah. Kita sebagai konsumen, sebagai perantara, sebagai makelar, maka perlu undang-undang itu. Namanya itu aspek qadha'i atau bagian fikih atau bagian syariat yang sifatnya qadha'i. Kalau yang murni itu ya menegakkan sholat tadi. Sebetulnya haji dan umroh itu juga diyani, tapi sekaligus ada qadha'i. Karena apa? Ada jasa travel, perhotelan, lalu catering. Jadi ada hak orang lain kan. Jamaah haji atau jamaah umroh itu membeli jasa. Lalu kalau jasanya tidak seperti yang dijanjikan, bisa dituntut itu pengusaha travel. Jadi di situ berarti ada qadha'i, perlu perundang-undangan. Murni ibadahnya, manasik haji, manasik umrah itu nggak ada hak orang lain. Jadi kita tinggal taat atau tidak, tetapi dalam proses perjalanan, penginapan, konsumsi, catering, lah itu ada hak. Bahkan ada ribuan atau ratusan ribu jamaah ya, maka itu perlu undang-undang di setiap negara. Nah, kita sudah punya undang-undang penyelenggaraan haji ya. Baik, ini kurang berapa menit, 3 menit, 4 menit atau 5 menit. Begitu juga zakat ya, zakat itu perlu jadi undang-undang. Dan sudah ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 di amandemen Undang-Undang 23 tahun 2011. Sekarang akan selama 2 tahun ini Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk mengamandemen itu. Gampangnya begini, kalau ada muzaki kaya lalu ingkar zakat, enggak mau bayar zakat, itu yang dirugikan 8 golongan, 8 mustahik termasuk amil. Jadi ada pengusaha muslim kaya raya, harusnya dalam satu tahun haul itu zakatnya misalnya ya, katakan kalau pengusaha besar zakatnya 100 juta. Terbayang enggak kalau dia kikir, ah sayang ya uang 100 juta bisa untuk foya-foya. Maka ada 8 golongan ya, yang orang fakir, miskin, bahkan bisa jadi kelaparan, itu dosa besar. Harusnya nitip pembayaran zakat mal, zakat harta 100 juta, atau bahkan pengusaha lebih besar lagi, zakatnya harus 500 miliar. Terus kikir 500 miliar, 500 jutanya nitip, nitipnya ecek-eceknya, zakatnya 10 juta, padahal harusnya 500 juta. Maka itu ribuan atau ratusan orang bisa mati kelaparan, bisa terlantar, putus sekolah, anaknya orang miskin. Maka itu dosa besar bagi muzaki. Muzaki tapi ingkar zakat, maka buta undang-undang. Gak bisa, harus diselesaikan dengan peraturan perundangannya. Jadi itu berarti aspek qadha'i ya. Jadi praktis yang diyani itu hanya menegakkan sholat saja berarti. Artinya yang sifatnya wajib, kalau infak ya dianjurkan saja. Kalau kikir gak pernah infak ya beda lagi ya. Sanksinya juga setegas kalau yang wajib. Kalau yang wajib itu kan katakanlah menegakkan sholat. Kalau kita tidak sholat itu tetangga gak rugi, teman di kantor gak rugi gitu. Tetapi yang rugi kita sendiri, muslim tapi ingkar sholat gitu.
Nah, itu rugi. Jadi nggak perlu undang-undang itu. Udah ancam aja jelas masuk neraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sua kembali hari ini Rabu pagi ya, kita sama-sama dalam Morning Review. Saya Kujang Suryalaga akan menemani aktivitas Anda di hari Rabu pagi ini dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik seputar bisnis, ekonomi, telekomunikasi, juga informasi-informasi lain. Oke, kita tetap semangat sahabat Kelight, walaupun besok kita akan menikmati long weekend Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Asik ya, sahabat Kelight, jalan-jalan di Baku Cakar. Anda mungkin sudah merencanakan untuk jalan-jalan nanti besok long weekend ya, sahabat Kelight. Persiapkan diri yang pasti dengan baik dan mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya mendukung, termasuk cuaca di tempat Anda nanti akan kunjungi. Oke, kita masih akan terus sama-sama dalam Morning Review. Sebentar lagi ada Bruno Mars disusul oleh Celine Dion.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Lagu yang barusan dinyanyikan secara keroyokan ya sahabat ke Light. Ekspresi ada Titi DJ, Meli Guslo, Memes Ruth Sahanaya, Rita Effendi, dan juga Reza. Sahabat ke Light, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita menghadapi long weekend ya. Antara lain, buat daftar prioritas atau to-do list, identifikasi tugas-tugas kritis yang harus diselesaikan sebelum libur dan mana-mana saja yang bisa ditunda. Kemudian, delegasikan pekerjaan jika ada proyek yang berjalan saat kita libur. Delegasikan kepada rekan kerja yang berjaga, pastikan memberikan instruksi yang jelas. Kemudian, atur auto reply email, aktifkan pesan otomatis pada email yang menginformasikan bahwa kita sedang libur, dan cantumkan kontak darurat jika memang perlu. Jangan lupa pula rapikan meja kerja, rapikan dokumen dan meja kerja agar saat kembali masuk, kita merasa segar dan tidak stres melihat tumpukan-tumpukan pekerjaan atau kertas ya, atau dokumen.

dari Spice Girls, Wannabe. Sahabat Kalite, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar Amerika pada Selasa kemarin dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Tekanan tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset-aset berdenominasi rupiah. Nah, Joshua mengatakan dari sisi global, kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi faktor utama yang menekan rupiah. Sebab Indonesia termasuk negara yang memiliki ketergantungan import energi cukup tinggi hingga lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak, juga pergerakan modal asing. Dua faktor tersebut efeknya terhadap ekonomi relatif cenderung lebih besar dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain, hingga dampaknya pun relatif lebih cepat terhadap nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi menambah beban impor dan menekan stabilitas fiskal nasional. Pada saat yang sama, penguatan dolar Amerika mendorong arus modal asing keluar dari Indonesia.